0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngeteran Fans Tia Gema Merdeka. Sudah di jam 8 pagi, saatnya kita beralih ke tiraman tersesin yang kedua. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, Ngeteran.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngeteran.
0: Ya fans, saya Gema Merdeka, diajanya tirama yang kita sudah beralih ke tirama tersesin yang kedua ya. Kali ini kita bakal membahas tentang mengenal bisnis model kanvas. Nah, mungkin fans saya Gema Merdeka sering mendengar bisnis kanvas ini. Ya, impian setiap pengusaha adalah bisa menjalankan bisnisnya dengan sukses. Nah, agar hasil ini bisa tercapai, maka menjalankan bisnis ini juga harus memiliki strategi, manajemen, dan sistem yang baik supaya orang-orang yang bekerja di sana ini mampu menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Nah, salah satunya dengan menerapkan bisnis model kanvas atau BMC ya. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Nah, saat ini sudah ada banyak perusahaan besar yang menggunakan strategi MBC ya. Nah, MBC sendiri merupakan adalah tools dalam strategi manajemen yang bertujuan agar bisa menerjemahkan konsumen, konsep, infrastruktur hingga keuangan perusahaan ke dalam bentuk elemen visual. Nah, secara singkat, BMC ini adalah kerangka manajemen dari sebuah bisnis yang dirancang untuk menentukan bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. Sesuai dengan namanya, BMC ini dibuat dalam bentuk gambar ide, sehingga pemahaman orang-orang akan sama, baik itu tentang konsumen mereka, cara kerja perusahaan, biaya, dan juga lain sebagainya. Nah, BMC ini diciptakan oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Nah, dengan bentuk kerangka yang sederhana, Anda dimudahkan untuk melihat gambaran yang terkait dengan ide bisnis serta bagaimana realisasinya dengan lebih cepat. Selain itu, BMC ini juga bisa membuat Anda untuk bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan apakah ide bisnis menguntungkan atau tidak dan perlu dilanjutkan ataupun tidak. Nah, bagaimana segmen pasar dan proposisi nilai pondasi bisnis ini? Kita nikmati fans ya, kali ini kita putarkan Kangen Band, ada Jangan Bertengkar Lagi.

97,7 FM Gima Merdeka, Ngeteran Club Project. Hidup adalah pilihan, ya. Sudah menemani segala aktivitas Anda Fansing Gima Merdeka. Dan kita kembali pada topik kita, mengenal bisnis model kanvas. Nah, jadi segmen pasar dan juga proporsi nilai pondasi bisnis dari bisnis model kanvas ini. Proporsi nilai ini bisa membantu perusahaan untuk mengenal lebih jauh tentang produk ataupun jasa yang akan didirikan atau dikembangkan yang kemudian akan dihubungkan dengan keinginan pasar, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekaligus keinginan para konsumen. Hal ini tentu saja bisa menjadi pondasi bisnis agar bisa berkembang secara cepat. Nah, setiap produk yang hendak dikeluarkan harus tervalidasi dan fokus untuk bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah, agar tujuan ini bisa terwujud, maka para pelaku bisnis harus bisa memanfaatkan proporsi nilai sehingga apa yang diinginkan konsumen nantinya bisa diketahui dan terpetak. Nah, untuk menentukan sistem pada perusahaan dalam proposisi nilai ini melibatkan 9 elemen yang saling berhubungan. Nah, kali ini pembahasan selengkapnya dari masing-masing elemen tersebut, ya. Yang pertama adalah customer segment. Jadi elemen pertama ini menjelaskan tentang pengguna mana yang menjadi target perusahaan. Nah, target konsumen sendiri juga terbagi menjadi beberapa segmen, mulai dari usia, gender, hingga tingkat konsumerisasinya. Yang kedua, value proposition. Jadi value proposition ini menjelaskan tentang produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, serta apa saja nilai lebih yang ditawarkan pada pelanggan. Ini merupakan elemen dasar untuk menarik sekaligus mempertahankan pelanggan.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren dari Mita seperti yang kau minta. Ini cover dari lagunya Krisye ya. Fans Gema Merdeka, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada ya. Nah, semoga pagi hari ini kita mendapatkan berkah ya, dan selalu berkelimpahan Fans Gema Merdeka. Baiklah Fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, nah untuk Anda nih Fans Gema Merdeka, khususnya para generasi berencana ya, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Yuk lakukan triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia dari Numata dengan Takkan Rela ya. Kita lanjutkan lagi fans ya, masih dengan topik kita mengenal bisnis model kanvas ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya fans ya Gema Merdeka, untuk menentukan sistem pada perusahaan dalam proposisi nilai ini melibatkan 9 elemen ya, yaitu tadi sudah customer segment, ada value proposition, ada juga channel. Jadi dalam BMC ini merupakan sarana untuk berinteraksi antar perusahaan dengan pelanggan. Baik itu untuk melakukan promosi, membeli produk hingga layanan menjawab keluhan. Nah, customer relationship yang berikutnya. Jadi elemen ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang pas untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang berikutnya, revenue stream. Jadi revenue ini menjelaskan tentang bagaimana perusahaan mendapatkan sumber pendapatan dari sebuah produk maupun layanan yang diberikan. Yang berikutnya, key activities ya. Elemen ini menjelaskan tentang semua aktivitas, segala aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnisnya dengan suatu produk yang aktivitas utamanya adalah menghasilkan value promotion hingga key activities ya bisa berjalan. Yang berikutnya, key resource. Jadi elemen dalam BMC ini berisikan tentang daftar sumber daya yang harus direncanakan dan direalisasikan oleh perusahaan agar mendapatkan value proposition. Key partnership ya. Jadi elemen ini menjelaskan tentang daftar sumber daya dari luar agar model bisnis yang dijalankan bisa berjalan dan juga berfungsi dengan baik.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren once simfoni yang indah ya. Kita lanjutin lagi fans setia Gema Merdeka. Jadi elemen-elemen untuk mendukung ya, yang saling berhubungan untuk mendukung mengenang bisnis model kanvas ini. Yang berikutnya adalah K-Partnership ya. K-Partnership ini adalah elemen yang menjelaskan tentang daftar sumber daya dari luar agar model bisnis yang dijalankan bisa berjalan dan berfungsi dengan baik. Yang terakhir ada cost structure. Jadi elemen ini menjelaskan tentang skema keuangan yang mendanai operasional perusahaan. Mulai dari berapa pembiayaan per hari, biaya sumber daya yang digunakan hingga biaya pemasaran ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, ada keuntungan bisnis model kanvas banyak banget ya. Ada mempersingkat penulisan dari rencana bisnis. Ini menggunakan metode konvensional pasti akan memakan waktu dan penulisan yang sangat panjang. Namun dengan BMC ini, perusahaan hanya perlu menulis poin-poin pentingnya saja. Nantinya poin ini akan semakin mengerucut dengan blok yang telah tersedia. Yang berikutnya, mengurangi risiko kesalahan dalam menjalankan bisnis. Nah, ketika pelaku bisnis sedang melakukan eksekusi dalam bisnisnya, maka BMC ini bisa digunakan sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan eksekusi tersebut. Dengan demikian, risiko kesalahan bisa dihindari sedini mungkin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Ih, mau kemana nih, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Gemar.
5: Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Tirama Tire Musik Aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pladewata tepat di jam 8 pagi. Sambilan bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

Kepik Kris, Kepik Rode, Mani Tegal.

Selamat pagi para pamirsa Indonesia sareng sami panjenengan kagem mamadhe kering dijejem genah semakin dimangkin mewali saking Magi Supratman sata undangan sepat lantai Ruden Pasar Bali didang Jayo Kumaro sidu tangkil malih ngiring indudane ring gelaran acara variap dewata dalarkan do tetep ring frekuensi didang siada sepitu nanggo pitu FM. Nah Ridudani sanear seseneng nih ke acara tadi kena rajang ngitung kirang pun pulang pun api sapo nih ketaler kantun ke sian ruide sang yang widiwasa iki para pabiarse pina ke puruan ning atur ditiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun karep pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih sayang, inggih sampun sida metilar inggih pinaka demang pangabdi yang dodana juga masih tetap sayang ring 97,7 FM Gema Merdeka Ngadran ring kelaran dewe variabel dewata bareng dit yang beli Jaya Kumar inggih narang dodane pinaka penyemangat rikala dodane dit yang sampun pada bo sibuknya ring tempat aktivitas dan sanes sampun-sampun ngeranjing di WA makwe binget banget hari ini inggih suk semua wenten dewa jibuana sanes ring bawidangan kelungkung landuran di tiang malih wenten sane sida masuk mo sire ya Rahmawati Budi Rahmawati ring Singopadu suk semua kumandan Abah Wasel juga ring samplangan Gianyar Peka Dela ring Belusung ye suk semua Peka ada Ketut Mariano Darmo Sabe Kelantur wenten sementara di Ketut John ring Pikat Kelungkung ye sampun masuk nge matur suk semua kumandan bagus berata yang suka layang layang.

Ingin tapi sayang sudah ada yang punya. Sampun sudah katur. Ingin dan yang disayang serang suami. Sana makin lanjutan titiang. Sampun maka juga menyusul. Ada kade suar tanah. Ring kinda mani. Mok mini asir yang luwes. Ada malis. Sementan titiang sana mempesangan. Bu jeru metosari ring siulan. Ada suastiker yang bang. Kesarangin ketut. Pol.

Sidem Bunut nggih, Dek Jokan juga, Pak Ngurah ring Pipit Permai ring Batu Bulan di Lat Maja ring Nusa Dua, ada yang enak ring Belang nggih. Jero Mangku Desa Istri juga nggih sentring Bian Basi sarang Nang Oman dan niki ke kabar nang, nak sehat nang. Nanang di jo mangke niki. Ya yang lagi seneng ring kangen niki tembangnya nih.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Pahlawan pengganti nggih sampun sidek katur nggih tidang lanjut malih. Nang oman yen basi penampi gatre Pak Hendra juga sampun wenten arya senal jepit nggih. Wayan sugita ring kute ke sarengin semetan titiang sanema pesengan Pak Cahya Tangep nggih. Pak Delengkong doping STC Ari Diatmika ring klungkung. Kusaji maco lek semua baung cok permana risiko wadri indawari mancewarno randu ada pandai besi ring noja dukuh ngisampun juga nyarangin titiang untuk semua kumantan cuaca driki nggih sedikit agak redup nggih karena diguyur Sabah semalam. Ingin menjaga saja tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti didusuk-dusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarajane juga gampang nggih, wender ing cabang apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane. Ring apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar, apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar. Apoteku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat 55 Denpasar. Apoteku Ahmadiyani di Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428. Ada juga di apotek kita. Maksud kita di apotek Kute nge, di Jalan Padekute nomor 46 Kute Badung. Wantah bestie.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit, San, Bang Kianglin, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabar, nah saat dia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh saja, luang saja nih hangat nih, mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa, masari loh, apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli, ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asalnya, apalagi variannya len. Nah, kalau beli, beli jani, yang telah nih, dije beli-beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu kecatat di HP nomor nih, 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Yo, Pak Rodi, Pak Ronggo dan Dek Adi, buduh Kenadi, peh yang kati kene model yang singnya ngale ngale ngile sabuk i kaki, berenang main sabuk kaki, sile kena sabuk betuwo, sing daki nyuwil yo. Mai mai mai ke radio, ba aja sabuk dini, sabuk kopel dari baru, benang. Aduh, nugen ngale-ngale yang sabuk di zaman kuno, rotau orang ya yang pidan-pidan nak pesro junau angono ringkene ringketo modal ban kumis jane bejak ah caut nak kita beseng kanggau. Aduh, kali buduh kena di jak ngubar ngadi, ambo kena yang senggenya nak bisa ke rumah sakit, kadang nak beli yang sokasi ye ke rumah sakit jewa. Cek cek kebenaran otak dan dedek itu ini gara-gara Adi. Aduh, mudah-mudahan ini udah dan serang sami seneng senang ya tembang seneng sampun sida katur yang itu dan yang titiang ada mungkin sampun merasa terhibur nggih tamas mangari kale beraktivitas nggih kuang bayuan do apa. Aduh, kena masa klit cek sakit jiwa, anda senang ni pedalam. Gara-gara Yadi, no Adi mesti keto, dia juga mesti ring keto. Nenan je bubong bajang Adi cuma yang ada mang yang saya batu bola jadi nyak pas keto, nak beli itu tidak meloko keto. Oh, yang bercinta melekat tai kucing rasa tai kucing, dah orang tai coklat, tai ben ke Bangli ya boleh misalnya. Ingat teng san de nyen. Aduh, ya pada kasmaran tuh modelnya gitu. Pemerintah, nah, apa aja kena nih. Orang aja don-don aja, tepuk aja adi kena gitu. Padahal bah, mereng otaknya tuh. Jadi kucing bener rasa coklat. Dan nak budo, dan sini ada sebuah ke Bangli. Ngarah cocok. So, bila nak sel kita yang jani ya nak pernah lapo cuma bas lebihan memilih itu bawa ne kene itu kita lah ne ring kene itu ring kita. Aduh, ayo kelinci pernah tiga term ayo ada Komang Chandra Sedata ke sarangin Aquarius driver ya juga ring Sukojiwo juga sampun masuk beli kaplur juga nggih matur susu moko mantan pariring Sukojiwo juga tetap semangat nyaren titik yang cara kena pelet.

Sampun keuangan Bahyuan ya, penapi gatre Pak Gede Mamoran nggih. Kek Pak Gede tetap sehat Pak Deng nggih. Pangkito benar aja geden Bayu we, jag tambah semangat bo gitu. Dijak sepanduk si tali, nduk sekali kok gitu. Aduh nggih, mudah-mudahan iki sampun merasa tribut dalar dan edit yang serang sami pan sedaya kembang merdeka dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke tresna ening taksu yang berlama di Jalan Ulun Desa Banjar Geger Desa Keramas mengadakan lomba tari Bali Sebali. Adapun tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal. Nah, lomba peniki diadakan tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri Dodane yang suka nari silakan daftarkan sekarang juga. Di panitia nggih langsung nomor teleponnya 0877-1895-3845. Melebihkan 0877-1895-3845. Nah, lomba peniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: gede bagus ngenan tiang lalang keliling kan, lalang keliling uyang paling gitu maksud deh. Lalang keliling gini. Nggih, wenten yang sene ring badulu penapi gatra payan nggih juga sampun bergabung make nika poklot podol putu dogler nggih pasuk-pasukan didang zaman-zaman pis bolong 4 nika. Mudah-mudahan masih tetap menitor ring kanyakan galah kade mangkin. Nggih sene mangkin uni yang didang ale ayun yang dewasa dewa state baik untuk melakukan pancayatnya khususnya nih dewa yat Dewa tanian baik untuk mulai menanam mulai sesuatu usaha pertanian. Geni ruwana baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas, bercocok tanam. Kale luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Kalau suwung tidak baik untuk dewaso ayu berkunjung. Lantur pance prawani tidak baik dipakai dewaso ayu. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Purwanindina tidak baik sebagai dewaso ayu. Rangdo tiga tidak baik melakukan upakara puyuhan. Salawadi tidak baik untuk melakukan ya amanusayadnya, mepandas, potong rambut dan lain pitrayadnya, penguburan, atiwa-tiwa tengah ben, nyekah dan lain-lain. Dikaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi.
1: Vi, yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali. Sudah di mana?

0: BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Gemah Merdeka ngeten landun dan edit yang senewetan madrui acara ring merajan benjang penikinge ring bude kliwon minam titiang sampun pada bok sibuknya ye ada mama Indri benjang niki pokara duwe ada juga ma Ekung ye ada sire ya male niki benjang niki bagian Mayun benyang niki. Yo wenten male Pak Yan Sudibagyo alias Pak Yan Douglas nggih yang lagi klicak-klicak dicari yang ngujang kadang jemaah gail to nang ngepang-ngepang punuk nggen. Yang leuweung punuk dong beseng, ya bakal apeh punuk bisa gaul cek peregat lindang lindang. Nunulen mah gae Pak Yan nunulen nang. Nah, ada yang orang loyot tu tu ngah, sentuka tu ngah yang mang dinding dan manusia. Ada rara ketularan iwirau murah ni ada, seng nama manusia tukar nu pak rah sekan deh seng ada gitu nae. Nah, bu pencemaran seng cara pidan yening bening dan ngah makin banyak buat lidak gitu. Mulai mulai rah mulai jumah ngoyong. Mak dia nang siap bang amal. Aduh, ngora loyot dengan boyo-boyo jemaah. Mai ke sanur, jangan jujuk kenal mbak. Ada juga Mang Sudik Panapi Gatre, Pak De, Parwate, Gak Ina. Ada juga Mo Arik Penate, Panapi Gatre, Yuk Sekar, Pak Kabar Niki, Daudan tetap bergabung ya. Antur Benten, Made Dita, Reng Mas Kumbu, ada Tugar semua, Mangkutan Bau, Agro juga Panapi Gatre. Ada juga Le Eriani, ya, sedang tering Tegang Sri, Reng Batu Riti, Pak De Boni juga Wentan Riki, ya, Wentan Ririn, Leliana, ya, Panapi Gatre. Nah, ada juga Nini Gea, yang peniki, sarang Rasti, ya, tetap semangat bergabung. Ingin dicari tukang jarit dan pengepul jaritan dan tukang checking. Nah, yang berminat segera ke Bandan hubungi CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Ternon. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0812-2122-9063. Mali pisan dulu celak teleponnya ini di 0812-2122-9063. Nah, fasilitas yang didapatkan ada uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, dan BPJS kesehatan.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
3: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
3: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.

0: Ingi pelengkap cinta, ingi sampun sidatur dan titiang. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dani.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Biskuit tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Sampun adi ngelahang atau nanti dia ngadan ini mangku melanting ngiring tangkula penapi gato nih ada ye mangku Eka juga ring di Watakom ye penapi gatre demong ye sampun tetep bergabung jarang di tiang ye pasti nih sudah pasti nak penasin dan monitor nih ye pul-pul beradiona. Ada juga Nini Ananda di Ubud Resort nggih. Salam dari Beli Putu Tilam nggih. Ada Pak Made juga dari Ki Ring Ananda Ubud Resort peninggi tetap semangat juga gabungan ngilanturan titiang ada Beli Rudi Ring Ubud, ada Mak Chandri, ada Mewati, penavigator Mewati, lantur Malih Wentan Patut titiang iki ring Mas penavigator lan semua-semuanya krunya Beli Rudi nggih dari A sampai Z pokoknya salam kompak rayu turan titiang. Turan titiang tuh tembang sampun siaga pacang meluncur katur semua juga sanengar sang tembang nggih saking ari kencana yang lagi baper.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

BBM nge blibuin mo kita nge sampun si da SBY yang bilang pernah pigatre yang lagi ada job tunggal hari ini be job tunggal ngelene apa aja sih yo sana di mangku yo nah jangan ada petoyane ben jangan ring rajan nge yo nak nganyah nak macaru deh sih yo job tunggal ngelene aduh jangan beli jayo mani baru ada job tunggal. Ada juga yang sudah saya ada Cik Mang ya sarang sira jeniki Mek Sudi ring 3 susut Bangli ya juga sampun nyarang di tiang matu suk semua komandan ingin menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik ya untuk Irudane Pansuja Gema Merdeka yang mau cari laptop atau handphone terbaru tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop Exynos harganya nih cuma 3 jutaan saja, tablet Advan 1,3 jutaan dan tablet Lenovo MotoFed sudah lengkap dengan keyboard harga cuma 3 jutaan. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit Akulaku dan Kredivo nggih promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, antara Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812393176. Malepisan 62812393176. Info lain bisa follow kami di IG penikinge @dewata.com atau Facebook dewata.com. Mau buat sementara titiang yang jauh dari toko belanja online bisa nggih di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih dengan nama Store Dewata.com. Mau beli foto laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Ingin udane dua ninggalah sama dalam daging kalau di kimandan dumun titang nyarang itu dan yang tidak ring gelaran duwe variabel Dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makan nyam. Salam sudah tiga cuat plung om santai santai santai home.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Berjumpa kembali bersama saya Yulia di ajangnya potret-potret lagu Indonesia yang ataupun untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 21 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda bareng lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia koleksi Gema Merdeka sampai tuntas nanti di jam 1 siang. So, buat yang mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Kali ini Yula putarkan dari The Massive ya, Aku Percaya Kamu.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans ya Gema Merdeka. Itu dia Al Ghazali yang duet bareng Chelsea Sania, Ada Kesayanganku ya. Sudah Yuli hadirkan untuk Anda siang hari ini fans ya Gema Merdeka. Semoga Anda terhibur semuanya ya. Yang lagi monitor boleh ya sambil nonton live TikToknya di Radio Gema Merdeka ya. Di sana Yulia juga live TikTok. Dan jangan lupa untuk fans ya Gema Merdeka yang belum follow, silakan di follow sekarang juga Radio Gema Merdeka ya. Dan fansnya juga boleh request lagu dengan komen di live TikToknya Radio Gema Merdeka ya. Oke, lanjut lagi fansnya Gema Merdeka. Kali ini Yulia putarkan dari Alvin Jo, ada Falling in Love in Jakarta.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka yang sudah gabungan, terima kasih banyak ya. Lagunya diputer nah, pang semangat dek ngukir. Lagu apa ya? Lupa tadi. Oke, terima kasih sudah bergabung di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan buat fans Gema Merdeka yang lagi beraktivitas ya, selamat beraktivitas sambil menikmati lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Dan juga boleh ya request lagu lewat di TikToknya Radio Gema Merdeka ya. Jadi Yulia lagi live nih fans ya, yang mau request lagu boleh ya lewat TikTok langsung Radio Gema Merdeka ya. Dan juga Yulia juga live di TikToknya YRMC Announcer Bali. Oke, fans ya, kali ini Yulia putarkan Terlalu Cinta Diri Rosa, spesial buat yang sudah request lagu ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia dari Hello dengan Ular Berbisa. Dewa 19 ya, Aku Milikmu. Nah kalau sekarang baru Hello ya, Ular Berbisa. Oke, yang sudah request lagunya Dewa 19, Aku Milikmu. Semoga terhibur ya fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Dan informasi cuaca di seputaran studio Gema Merdeka saat ini lagi mendung tipis-tipis ya. Ada matahari tapi tidak menyengat ya. Oke, fansnya, kalau fansnya mau kemana-mana ya, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Persiapkan sedia payung sebelum hujan ya. Utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebut ya fans ya. Oke, buat fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada, kali ini lagi mendengarkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia, persembahan dari 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini Yulia mau kasih tahu nih buat fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini Yulia hadirkan dulu satu informasi nih, datangnya dari Vitalik ya, fans Gema Merdeka. Kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet ini hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Nah, jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kuba Merdeka. Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran fansia Gema Merdeka. Terima kasih banyak ya buat fansia Gema Merdeka yang sudah nonton live TikToknya Radio Gema Merdeka, yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak ya sudah menemani Yulia dan Majang Potlot sampai nanti tentang di jam 1 siang nanti ya. Nah, kali ini diputarkan lagunya Meiska, Hilang Tanpa Bilang. Spesial yang sudah request lagu ini, semoga terhibur dan semoga menjadi semangat aktivitas siang hari Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka, masih diajanya potlot ya. Seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, Yulia bakal kasih tips ringan untuk Anda, ya, informasi-informasi ringan sih. Nah, kali ini fans Gema Merdeka, Yulia bakal ngomongin tentang manfaat air kelapa untuk kesehatan tubuh kita. Fans Gema Merdeka, manfaat air kelapa ini tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus saja, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh. Nah, selain bisa mengatasi gejala dehidrasi ringan, ada beragam manfaat air kelapa yang bisa diperoleh, seperti menurunkan tekanan darah tinggi dan mencegah penyakit jantung. Air kelapa kerap menjadi pilihan minuman yang dikonsumsi untuk melepas dahaga saat cuaca sedang panas. Nah, jumlah air kelapa yang banyak ini dapat Anda temukan pada kelapa muda yang berwarna hijau. Sementara itu, kelapa tua yang berwarna coklat ini umumnya memiliki jumlah air yang cenderung lebih sedikit. Namun, baik air kelapa yang berasal dari kelapa muda atau kelapa tua ini tetap memiliki khasiat yang sama untuk kesehatan, ya. Nah, fansia, dalam satu cangkir atau sekitar 250 ml air kelapa murni, ini terkandung sekitar 600 kalori dan berbagai nutrisi seperti karbohidrat, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Nah, bahkan air kelapa ini juga diketahui memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan. Beragam kandungan inilah yang membuat air kelapa memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Jadi ada pun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi air kelapa ini, yaitu mencegah dehidrasi tentunya yang pertama ya. Jadi mengkonsumsi air kelapa terutama dari kelapa muda yang memiliki kandungan air lebih banyak, ini diketahui dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, hal ini tentunya dapat mencegah tubuh kekurangan cairan yang bisa memicu terjadinya dehidrasi ya. Nah, fansia Gema Merdeka, selain mencegah kekurangan cairan, air kelapa ini juga bisa menggantikan cairan atau elektrolit yang hilang apabila dehidrasi disebabkan oleh kondisi tertentu, misalnya diare ataupun muntah yang berlebihan.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetervansi Gema Merdeka, tepat di jam 12 waktu Bali. Saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetransmisi Gemah Merdeka satu lagu jamrut ya. Selamat ulang tahun buat yang lagi berulang tahun hari ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita yang belum tercapai kemarin bisa tercapai hari ini dan di tahun ini ya. Oke, fans Gemah Merdeka masih di ajangnya potlot potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang nanti.

0: cari menu transaksi Qris, scan QR kode Qris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil. Dados tiang sarang dari merchant Qris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi. Pasti ke dados buwayan, Qris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai. Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
1: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
2: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan fans setia Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Jadi masih banyak ya manfaat air kelapa untuk kesehatan. Yang berikutnya, mencukupi kebutuhan elektrolit. Nah, air kelapa ini mengandung sejumlah elektrolit yang penting untuk tubuh, termasuk natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit sendiri adalah zat mineral yang berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, serta menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Nah, ketika Anda mengkonsumsi air kelapa, secara tidak langsung kebutuhan harian elektrolit yang ada di dalam tubuh Anda pun akan terpenuhi. Dan yang ketiga, mencegah dan mengatasi sembelit. Berkat manfaat memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit ini di dalam tubuh, air kelapa juga bisa digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi sembelit. Pasalnya, jumlah air dan elektrolit yang seimbang di usus ini bisa membuat kotoran menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Yang berikutnya, meningkatkan stamina tubuh ya. Menjaga daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit batu ginjal, menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Dan Fansi Gema Merdeka, itu dia manfaat dari air kelapa untuk kesehatan kita.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot ya, potret lagu Indonesia yang tetap untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrafan. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.3 FM Demam Merdeka Angkat Tren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 21 Juli tahun 2026. Tentu kita ketemunya di program Halo GM ya, karena sudah jam 2. Dari jam 2 sampai nanti di jam 3 kita bakal telepon-teleponan di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah hari Selasa, otomatis ada playlistnya ya fans Tia. Jadi sebelum telepon, silakan cek and recheck dulu playlist kami hari ini. Tadi Tiara sudah posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsApp kami juga. Jadi silakan cek and recheck dulu nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Setelah itu baru langsung telepon ya. Teleponnya ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Jangan lupa juga nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung saja angkat telepon pertama dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap nih.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuacanya rem-rem Tiara.
0: Oh, lagi rem-rem.
1: Lagi kita panas, lagi gini.
0: Mendung, oke baiklah. Ya. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Miselia ya.
0: Lagunya Miselia. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mokadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja di UGM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, dadah cantik.
0: Oke, okay, dadah bye-bye. Terima kasih kembali buat Pak Cahya di seputaran Tangep sana. Lagunya Miselia, katanya boleh akhir tak bahagia. Kita dengerin sama-sama singlenya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut fans ya. Tadi lagu pertama sudah ya, lagunya Miss Celia, Akhir Tak Bahagia. Kita lanjut angkat telepon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
4: Ya, maka ada Ratna Gek, Wewidangan Gatsu Timur dia.
3: Halo, gimana cuaca Gatsu hari ini?
4: Cuacanya galau Gek, tapi hatinya Gek Tiara, jangan galau di sana ya.
3: Aduh, iya dong, harus semangat ya maka ada ya.
4: Iya, tetap semangat dong.
3: Betul, hari ini mau request lagu apa nih?
4: Afgan Gek ya?
3: Afgan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Rida Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, Mat beraktivitas sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Moka Daratna di Seputaran Gatsu. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagu Kacamata dari miliknya Afgan. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ingatan lagunya Afgan. Sempat nge-hits banget, Tiara masih ingat banget awal tahun 2026 lagu ini ya, dirilis Fansnya Gema Merdeka ya. Oke, kita lanjut angkat telepon ketiga. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Tiara Rahmawati Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
1: Lagi setengah-setengah di sini Mbak Tiara.
0: Ah, setengah-setengah, baiklah. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Ebit GAD.
0: Lagunya Ebit GAD, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagu yang dipilih katanya mau lagunya Ebit GAD. Lagi esok pagi, tapi versi baru ya. Karena Ebit GAD gak sendirian nyanyinya, tapi kolaborasi sama anak-anaknya, sama Adera dan juga Segara. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia lagunya Ebit G. Ade bersama dengan Adera dan juga Segara, Elegi Esok Pagi. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka. Ada siapa lagi kah yang sudah telpon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM, hai, selamat siang Kak Tiara, cantik.
2: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
3: Terus kami kawasan Sukawati Depok dan Kak Tiara.
2: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
3: Astungkara, cuacanya memes Kak Tiara.
2: Kenapa tuh?
3: Minum-minum mistra, semestra Kak Tiara, Kak Tiara menghibur patut ya. Gema Merdeka.
2: Oke, mau request lagu apa hari ini?
3: Lagunya yang ini pasti Kak Tiara. Suara Kayu Kak Tiara.
2: Oke, Suara Kayu. Salamnya mau buat siapa?
3: Di spesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan dan buat Kak Tiara juga. Nasi hangat sambal tomat.
2: Cakep.
3: Makasih banget Kak Tiara. Tetap semangat.
2: Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat juga buat Blue Royce kami di seputaran wilayah Sukawati sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Suara Kayu katanya boleh. Judulnya adalah Kaktus, Kakak Adik Tanpa Status. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia lagunya Suara Kayu. Judulnya adalah Kaktus. Fanisnya Gema Merdeka sudah peluncur ya. Tenang-tenang, Tiara masih punya banyak single-single yang masih ready. Jadi langsung gabungan, langsung telepon aja ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Oke, baiklah kalau begitu langsung kita angkat telepon berikutnya. Setelah tadi ada beli reskan nih ya, kira-kira ada siapakah sekarang di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tuh di Keboiwage.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tuh?
1: Galau, Ge.
0: Kenapa galau?
1: Nggak tahu, ini lagi rem-rem, lagi terang, lagi rem-rem angin, gerimis.
0: Waduh, oke deh. Kalau begitu mau request lagu apa nih Bu Tuh?
1: Pantun gak?
0: Oh, mau pantun boleh, silahkan.
1: Kacang kare, kacang mentik.
0: Cakep.
1: Waper selamat, bungkus korang.
0: Cakep.
1: Tiara yang cantik, selamat siaran ya.
0: Iya, mantap, terima kasih. Mau request apa?
1: Lagunya Liodra, Ge.
0: Lagunya Liodra, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat Tiara yang cantik cerita. Selamat bertugas. Salam istirahat sama fansnya GM dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Bu Tuh. Seputaran Keboiwa sana. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Terima kasih banyak. Lagunya Liodra katanya yang kolaborasi sama Yofi Widianto yang judulnya Terlalu Cinta. Boleh dong. Untuk yang lainnya sabar dulu ya. Setelah ini nanti kita akan telepon-teleponan lagi. Jadi tetap stay tune di sini.

0: 97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetrend fans Gema Merdeka sudah meluncur Terlalu Cinta, yang dulunya tuh dipopulerin sama Rosa, ya kan? Oke, lanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara mau bacain informasi penting dulu nih. Spesial buat kalian yang pengen beli motor baru, khususnya buat fans yang pengen beli motor Yamaha, kalian gak usah bingung, langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda, ya. Yuk, segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan, serta ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh, dan masih banyak lagi unit-unit Yamaha lainnya, ya. Terus buat kalian yang KTP-nya luar Bali, kalian sebagai pendatang atau sebagai rantauan, tenang aja ya. Atau buat fans Tia yang mau tukar tambah motor yang lama dijadiin motor baru gitu kan, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap, ada booking service, ada emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga, keren banget kan. Jadi langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat, oke? Wajah Motor, Nema Rejang. Oke, sekarang lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Di Maruti.
0: Halo, gimana cuaca di sana, Mbak Siti?
1: Apa ya, tak bilang ya.
0: Mendung.
1: Ada matahari tapi hawanya dingin.
0: Oh, gitu. Ya udah galau cuacanya berarti tuh. Mau request lagu apa, Mbak Siti?
1: Mahalini.
0: Mahalini boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Ara aja. Selamat cuap-cuap. Dadah, okay. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Siti. Maruti Kampung Jawa. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lagunya Mahalini katanya boleh banget, yang judulnya Buru-Buru, yang masuk ke playlist ya. Langsung aja kalau gitu kita dengerin sama-sama.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: FM Gema Merdeka. Katanya kita lanjut. Lagunya Mahal ini sudah ya. Fans Gema Merdeka, sekarang Tiara akan angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
4: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Mbak Tiara.
3: Halo, gimana cuaca di Sempidi Mbak Lingling?
4: Panas dingin Mbak Tiara.
3: Waduh. Yang penting
4: lagi panas lagi dingin.
3: Oke deh, mau request lagu apa hari ini Mbak Lingling?
4: Lagunya Liodra udah ya?
3: Lagunya Liodra udah, mau yang lain tidak?
4: Mahal ini?
3: Mahal ini baru aja.
4: Oh iya, yang ikut aja dah Mbak Tiara, baru
3: pilih.
4: On air lo.
3: No, harus pilih. Ada Hanindia, ada Juicy Lucy, Lomba Sihir, Raim Laode, sama Tulus.
4: Tulus aja deh Mbak Tiara.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat fans Gema Merdeka aja deh, dan buat Mbak Tiara selamat tugas ya, dan terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye bye.
3: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbak Lingling dari Sempidi Kuanji. Yang lagi panas dingin katanya cuacanya di sana. Yang penting orangnya jangan panas dingin ya, harus tetap menjaga kesehatan kalau cuacanya lagi kayak gini ya. Oke, lagunya Tulus akhirnya yang dipilih. Jadi langsung kita dengerin sama-sama. Ini dia yang judulnya Gajah.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren lanjut. Itu dia tadi lagunya Tulus yang judulnya Gajah. Semoga fansnya juga suka. Kita lanjut angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM. Selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mbok Mini Tabanan Lulus Kak Tiara.
2: Halo, gimana cuaca di sana Mbok Mini?
3: Cuacanya gerimis mengundang Kak Tiara.
2: Ternyata sudah gerimis di sana. Oke deh, mau request lagu apa Mbak Mini?
3: Mau lagunya Lomba Sihir ya?
2: Lomba Sihir, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat semua Pengema Merdeka ya, yang lagi monitor. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah
2: bye-bye. Dadah bye-bye, terima kasih. Mbak Mini Asih dari Luas Tabanan yang sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Mantap betul, ternyata di situ udah turun hujannya. Sudah mulai gerimis katanya di Luas Tabanan. Fanisnya jadi hati-hati buat kalian yang mungkin ada rencana mau ke daerah sana. Oke, jangan lupa bawa mantel, bawa jas hujan ya. Baiklah, fansnya Gema Merdeka, tadi lagunya udah dipilih. Tadi mau lomba sihir ya, melompat lebih tinggi, lagu yang dipopulerin sama Shilaun Seven, terus diremix sama Lomba Sihir. Langsung aja kita dengerin versinya Lomba Sihir.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngatain itu dia, keren banget melompat lebih tinggi versinya. Lomba sihir sudah meluncur. Kita lanjut angkat telepon lagi. Fansi Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring ya.
0: Halo, Tiara. Gimana cuaca Tampak Siring hari ini?
1: Cuaca mendung, Tiara.
0: Mendung, baiklah. Mau request lagu apa nih?
1: Yang tersisa apa, Tiara?
0: Masih ada Hanindia, ada Juicy Lucy, sama Raim La Ode.
1: Oh iya, yang terakhir aja ya?
0: Raim La Ode, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat pan setia semua. Selamat siang aja, Tiara. Terima kasih. Okay. Tugas ya.
0: Siap. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Indrawari dari seputaran Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah gabungan ya. Oke, berhubung lagunya sudah dipilih, langsung aja kita dengerin lagunya Raim La Ode. Yang masuk playlist itu yang judulnya Ikro Fansia. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Raimla Ode yang judulnya Ikrol. Sudah meluncur ya fans Gema Merdeka. Gak kerasa 6 menit terakhir untuk program Halo GM untuk edisi hari ini fans Tia. Dan Tiara masih punya satu informasi penting. Back to school bersama Dewa Takom. Menyambut tahun ajaran baru, Dewa Takom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop, handphone terbaru ataupun tab atau tablet ya. Di sana tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan, terus ada juga laptop Axio harganya cuma 3 jutaan aja. Terus untuk tablet Advine harganya mulai dari 1,3 jutaan. Ada juga tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard, harganya cuma 3 jutaan aja fansia. Dan untuk yang mau beli secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Ya, jangan lupa juga fansia dulu mereka karena di Dewa.com ini banyak banget ready merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga gak kalah loh, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya boleh banget langsung tanya-tanya via WhatsApp-nya, nomornya 0812 3931 7686. Sekali lagi di 0812 3931 7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewa Takom dan juga Facebooknya Dewa Takom. Oh iya, untuk fans Gawang Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewa Takom, tenang aja, kalian bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewa Takom. Jadi kalau mau belanja online pun bisa ya. Oke deh, ingat fans Gawang Merdeka, kalau kalian mau beli handphone, mau beli laptop, mau beli aksesorisnya, mau beli tablet, langsung aja meluncur ke Dewa Takom. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, fans Gawang Merdeka, itu dia informasi terakhir kita siang hari ini. Gak berasa karena waktunya sudah merapat hampir jam 3. Otomatis Tiara gak bisa angkat telepon lagi fans Tia. Jadi nanti Tiara bakal pilihin salah satu lagu yang tersisa sebagai lagu penutup kita ya fans Tia. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah berusaha telepon. Kalau belum berhasil gabungan hari ini jangan sedih, besok bisa telepon lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri fans Tia. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat sore fansnya Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng saya Yulia. Kali ini kita jumpa di ajangnya Forum Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran Selasa 21 Juli 2026 ya, Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Dan kali ini lagu pembukanya ada Ayu Ting Ting, Geboy Mujair.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Deni Cak Nan dengan Taman Juruk ya sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Semoga terhibur fans ya. Kita hoe sampai jam 5 sore ya. Oke, kembali fans ya Gema Merdeka, Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558000977 ya. Oke, fans Gema Merdeka yang sudah bergabung kita bacain dulu ya. Diajanya Formula Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada Mbok Dek Rina dari seputaran Topati di Warung Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis ya dagangannya ya. Biasanya bukannya sore, asik. Yang belum sempat masak ya langsung aja melanjo-melanjo ya ke Warung Rini Rani. Ada Mbok Lingling dari seputaran Sempidi. Selamat sore Mbok Lingling di Kwanji ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajanya Formula Dangdut. Lanjut lagi ada Ibu Juru Soke dari seputaran Pedungan ya, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Cahya, selamat sore dari seputaran Tangep. Sambil ngukir nih Pak Cahya ya, awas lo salah ngukirnya ya, soalnya ngukir sambilan jobar ya. Lanjut Mbak Ian Lastri dari seputaran Belayu, terima kasih. Ada Madhendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan. Lanjut lagi fans Tia Gema Merdeka, ada Cok Gus Permana dari seputaran Sukawati ya, selamat sore dan juga selamat beraktivitas fans Tia ya. Lanjut lagi ada Roy Skani dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati ya. Ada juga fans Tia Gema Merdeka yang sudah ikutan bergabung. Ada Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan bareng Mama Joda ya, alias Jero Dalem, selamat sore. Ada Mbok Rahmawati dari seputaran Singapadu. Lanjut lagi ada DPSDC di Gebagan Kayu Bihi, selamat sore. Ada Cece Meli dari seputaran Klungkung ya. Oke, fansia kali ini lihat putarkan ada Cita Citata, ada Meriang.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Tutu jarak senggawe awak dewe bisa. Nanging kowe ning nguri meneng-meneng gak bisa.
3: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka. Iya, masih dajanya formula dangdut ya sore hari ini fans dia. Nah fans dia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini juga bakal hadirkan dulu satu informasi untuk Anda fans dia Gema Merdeka. Nah saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Segara Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan ya. Seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun ya. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak. Menyembuhkan batuk masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko obat dan seluruh apoteku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Plomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukar Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar. Fans Gema Merdeka, satu lagi Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Gemah Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya, nona-noni dengan kesayanganku ya. Oke, Yula mau menyapa dulu kembali yang sudah bergabung di 081558977 ya. Ikutan Jobar, haa ini dari siapa ini ya? Yang lagi nguling nih, gede sedet ya di Bangli ya. Terima kasih udah gabungan sore hari ini. Ada juga Mbok Yan Bur Arini, selamat sore ya. Mbok Mini dari Luwu, selamat sore juga. Ada Made Parna, terima kasih sudah bergabung di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Oke, Fansego Merdeka kali ini lihat pelarakan dari Ratu Dewi ya. Ada Cintamu Oplosan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ada Ibu Jero Mertesari dari seputaran Siulan ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Ada Mbok Mini dari Luwes, terima kasih Mbok Mini. Ada juga siapa nih sudah bergabung? Ada Priring Sukajiwa dari Metra Bangli. Oke, jangan lupa nanti ikuti live ya di ajangnya Temu Sawitra nanti ya. Ada Kaplur dari Priring Bucun Desa Metra Bangli. Nah, pokoknya kalau ada Desa Metra Bangli, nah di sana ada bucun-bucun. Pokoknya dibucu pokoknya. Oke, masih gue merdeka, masih rajanya Formula Dangdut ya.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Anggun Pramudita ada bokong semok ya, sudah meluncur ke ruang dengar Anda sore hari ini. Dan fansnya Yulia mau menyapa kembali nih,

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetervans ya, Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tiana. Jangan kemana-mana, kita berjumpa kembali bersama Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetervans. Bye-bye.

Inggih sudah sobat nang gebitu FM Gema Merdeka ngetren rajeng sore fansi Gema Merdeka mawali sake margi WR Supratman sata ulana sopadien pasar Bali rasa nyebagia titian presiden angkil malih ngiringan di dedane fansi Gema Merdeka antuk melalui citering ambare ring gelaran temu sawitre ring rahina mangkin ring rahina anggare uku pang ring pinanggal kaping selikur bulan Juli war sekali tali 6 likur Ege fansi Gema Merdeka majang di dedane seniarsa teman-teman Bali durusan nyarin titiang iriki biang sayu juga nyelelet ngantos puput galah pitu wangi male bos-bos Ege fans tiga memerdeka pindengar tertitiang lu gerain titiang biang sayu ngaturang sembah pengastung kara titiang pinake pemungkah acara om swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemah Merdeka, merdeka, merdeka.

Ini sih resep itu nunggu pita FM Gawa Merdeka ngetravans ya Gawa Merdeka kantun ringgleran temu sawi terrahina makin kesarin titiang biang sayu ngantos puput gawa pitu wengi mali bos-bos nge rahajeng sore duman iki wenten buat dari nasani wenten ring widangan toh pati ring warung rini raninge semuanya rengin kena rahayu rahajeng rina 81558977 laris manis sama kebek niki nge warung rini rani matur suksema wenten ayu cinta rahajeng sore dados kirim salam bok gak dah do, salam kenal nggih kasarnya titik yang biang sayu. Wenten malih niki nang Angga, rajeng sore niki saking Banjar Saren nggih ring Desa Nongan. Niki ring Kintamani nggih nang Angga nggih. Wenten malih niki Kadek Rahayu, matur suk semua niki sampun nyarengin saking si Dawo Taman Bali Bangli nggih. Wenten Made Parna, matur suk semua saking Marga Tua ring Tabanan niki. Yan Senaring Mas Bedulur rajeng sore ki manten. Wenten malih niki rajeng sore Om Swastiastu biang sayu. Niki CEO Bunga Pacah niki nggih. Wenten Pak Yan Sudibagie, CEO Bunga Pacah kesarengan CEO Bunga Mitir niki nggih. Rajeng sore dumugi

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Inggih sira sobi tu nunggu bido FM gema merdeka ngetren kanton kesaren titiang biang sayu jegek nyelelet ngeh ring gelaran acara temu sawi terrahina mangkin ngantos peput galah pitu wengi mali bos bos. Iki fans dia mau tersuk semua niki majari fans dia gema merdeka sane sampo nyarengin sane sampo nonton live tiktoknya nih ring radio gema merdeka. Inggih rajang sore kemanten wenten agung ira ring purimbung bungan ring klungkung ngeh mau tersuk semua sampo nyarengin wenten ratu mandek taler ngeh sampo nyarengin mau tersuk sama layang-layang sampun nih ke fan setia Cok Gus Permana sampun katur titiang nih ke layang-layangnya wenten malih niki Pak Tut Wardana Rahayu, Rahayu Mawali Nunas Tembang Glutin Siduri niki Nini Zeren niki nge matur suksema Mang Diling dan Pasar matur suksema Agung Ira Rimpuri Bungbungan nge matur suksema sampun nyarengin nge durusan fans nge gue merdeka sane jagi nyarengin durusan wenten Padang Kluma matur suksema nge Pak Cahya rintangnya perajang sore Pak Cahya dumugi kena rahayu rahajang nge wetan malah niki fans ya gema merdeka sana sampo nyarengin ring via whatsappnya nih ring 081558977 nge wenten Borai Sukarti sana wenten ring widangan kerobokan rajang sore kemanten wenten malih niki Mama Joda niki nge utawi jero dalam niki sampo nyarengin rahina mangkin wenten Putu Wira sana wenten ring widangan buki jimbaran nge bo Rahmawati matur suksema wenten Jerry saking ketewel matur suksema nge sampo nyarengin wenten malih niki Ketut Ponfik ring sindem bunut titiang biang sayu nge matur suksema salam kenal nge wenten malih niki Omeng Jaslin ring bading kayu matur suksema sampo nyarengin nge wenten Pak Dirumiarto ring pego sesetan matur suksema nge sampo nyarengin wenten malih niki Ibu Jero Mertasari sane wenten ring udangan siulan wenten Bok Mini ring luwes tabanan nggih matur suksema sampo nyarengin rahina mangkin nggih wonten ini Gusta rahajeng sore kemanten ring pemedilan den pasar nggih wonten malih niki saking pejeng rajang sore Gustu Abing wonten Mbok Yen Lastri saking Belayu nggih wonten malih niki Mang Dia saking Subak dalam Gatsu matur suksema sampo nyarengin nggih Nunas Tembang Nasin Pisage kenten nggih Ratu Manik matur suksema niki Leong Pejeng matur suksema sampo nyarengin nggih wonten Dewi Aji Kedatuan matur suksema sampo nyarengin nggih Adek Jerry Taler nggih gimana sih gue merdeka sih kita Mang niki saking Tika Pagraki keserengin Wirakrisna nggih ingkar janji.

Inggih sih ada sup itu nanggup itu FM. Gema merdeka ngetren segitu mang sampun katur titiang. Inggih ingkar janji saking tika pagraki kesarengin Wila Krisna. Inggih sampunan ingkar janji inggih beli. Asal semua janji janji kenten tepatin inggih sampunan ingkar janji kenten inggih. Rajang sore niki manjari fans ya gema merdeka sinarasa misana sampun nyarengin titiang iriki. Ringgler nang temu sawitra rahina mangkin inggih. Matur suk semua peng banget niki manjari fans ya gema merdeka sane sampun nyarengin inggih niki nonton ring live TikToknya nih Radio Gema Merdeka inggih dumade-dumade terhibur ke mantan fans setia Gema Merdeka sane durung nyarengin sane durung berteman kenten nggih metimpal durusan niki sane nonton live TikToknya nih niki di follow kenten nggih iki fans setia Gema Merdeka sedurung lantur niki mantan informasi niki saking Bank BPD Bali nggih. Untuk mendapatkan informasi sane valid mengenai Bank BPD Bali pastikan fans setia niki ngemolehan saking akun resmi milik Bank BPD Bali nggih. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan sane mengatasnamakan Bank BPD Bali ring media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah sane bersifat rahasia. Sekadi PIN, password, kode aktivasi, serta token OTP lan data pribadi sane tiosan untuk alasan apapun dengan cara mengisi link utawi sarana lainnya save lan share informasi penting puniki. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Iki fans Iki Merdeka sikit tembang niki saking Rudiawan bungan hati.

Ini sih ada sepi tunang ke BTFM Gema Merdeka ngetren segitu mang saking Yudi Kresna Niki ngehri kalau Adi Metilar sampun katur titiang Dumadi adumadi fans ya Gema Merdeka terhibur ke mantan nge motor sempeng banget nge majare fans ya Gema Merdeka sana kantor nyarin titiang iriki ring sih ada sepi tunang ke BTFM Gema Merdeka ngetren nge sopa siru sana sama nyaringin rahajang sore ke mantan nge wenten ngurah endu saking telikop nge motor sempeng sampun nyaringin wenten ibu jerusuk ke saking dengan Pak Cahya rentangnya perajang sore Mbok Siti Maruti wenten malih niki sira niki niki tembangnya tembang Bali niki nggih Priring suka jiwa Metro Bangli matur suksema niki sampun nyarengin nggih iki fans Tia Gema Merdeka sik temang saking Yesi Diana beli sayang.

Ingisi dan sobi tunang kopi itu FM Gema Merdeka ngetren sih itu mang niki saking Yesi Diana ingi beli sayang sampun katur titiange. Ege fans tiang Gema Merdeka kantan ring gelaran temu sawi terkesarin titiang. Biang sayu jegek nyelelet nge ngantos puput galah pitungi male jebos. Ingi matur suk semua niki fans tiang Gema Merdeka sana sampun nyaringin ring live tiktoknya nih Radio Gema Merdeka kesarin YRMC announcer Bali lan Rahayu Mesari. Nge sane durung metimpal durusan di follow kenten nge fans tiang nge. Nge fans tiang Gema Merdeka kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset puniki Rp56.000 ya, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali puniki dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten nge fans tiang Gema Merdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingin 97 tuh. Inggris ada sobat dan anggap itu apa? Gema Merdeka ngetervans ke Gema Merdeka. Sekitu mah sampun katur titiang. Punika diwau putri Bali saking semaya koplong. Sampun katur titiang. Duma gema si Gema Merdeka merasa terhibur ke mantan kesarian tembang-tembang Bali. Kesarian titiang biang sayu ngantos puput galah pitu wangi mali jebos. Gema si Gema Merdeka matur suk semat yang banget niki majaring fans ya Gema Merdeka. Sane kantun nyarin titiang iriki. Ringsi ada sobat dan anggap itu apa? Gema Merdeka ngetren. Egi raja sore duma niki fans ya Gema Merdeka. Majer revansi sana sampun nyaringin ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren ge taler ring nomor WhatsApp 081558977. Enggir ajang sore dumun iki fans tia Gema Merdeka sana sampun nyaringin wenten dewa boncur ring kedewatan Ubud niki nge wenten wayana ya saking pedungan matur suksema sampun nyaringin wenten fans lama niki nge matur suksema wenten kakek Gema sampun nyalerengin taler nge sampun nyaringin ring Gema Merdeka wenten de Yuni ring kebung sidemen nge sidemen Karangasem beli sing demen macam-macam nazik wenten malin niki Made Hendra Saputra saking desa tua ring Margeta Banan. Wenten malih niki fans ya Gema Merdeka piriring Sukajiwa saking Metro Bangli matur suksema kapluring piriring bucun desa Metro Bangli wenten Aquarius driver matur suksema nge Agung Sanjaya saking Kramas Gianyar sampo nyarengin. Ege fans ya Gema Merdeka sekitar mang saking Gunawan kesarin Ani Suryani sing tainmad.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Merdeka. Merdeka.
1: Inggih pamstia yang gemar merdeka, niki santukan galah sampun nampakin galah bituwangi, pupat sampun titiang nyarengin pamstia gemar merdeka melalui citering ambare, ring gelaran temu sawitre rahina mangkin, dumadak-dumadik pamstia gemar merdeka, terhibur kemantan keserangin tembang-tembang Bali, sanes sampun katur titiang. Inggih pamstia gemar merdeka, kelungkung semarapura kirang langkung tiang lunas agung sinempura, sinap titiang untuk para mesanti, om santi, santi, santi om.

97, kamu untuk JFM Gemah Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Fanistia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Denpasar, Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita ketemu malam hari ini Fanistia Gemah Merdeka di program Anjang Sana Udara ya, edisi Selasa Galau seperti biasa. Karena sekarang hari Selasa ya, di tanggal 21 Juli tahun 2026. Seperti biasa Fanistia selama 2 jam Tiara bakal nemenin ya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam. Kita bakal bergalau selama 2 jam ini. Jadi buat Fanistia yang mau gabungan, yang sedang monitor, kalau mau kirim-kirim salam, atau buat kalian yang mau request lagu-lagu galau malam hari ini, dipersilahkan waktunya untuk kalian. Jadi langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558977, atau bisa juga komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke, terus buat yang sedang nanya di sana, jangan khawatir, kalian bisa dengerin via streaming. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke, baiklah, kalau begitu langsung saja Tiara bakal mulai Anjang Sana malam hari ini, spesial edisi Selasa Galau. Kita buka dengan lagu dari miliknya Tulus. Ini dia, Hati-hati di Jalan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita sudah mendengarkan single dari miliknya Fajar Nur, fans Gema Merdeka, yang judulnya Salah Apa Aku.
1: Salah apa aku ini.
0: Oke, fans Gema Merdeka semoga suka ya. Dan tentu terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah gabungan malam hari ini, yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak fans Tia. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fans Tia. Oke? Terima kasih banyak yang sudah request lagu-lagu galau. Meskipun gak lagi galau, sebenarnya lagi happy-happy aja gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal lagu pop Indonesia, kan beragam ya fans. Ada yang galau, ada yang happy juga ya kan. Nah kalau di hari Selasa ini spesial, kita bakal dengerin lagu-lagu yang galau. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini tidak galau, gak apa-apa ya, dengerin lagu galau dulu selama 2 jam. Kita akan membersamai, menemani teman-teman kita yang mungkin hari ini sedang galau, gundah gulana. Nah gitu kan, biar tersampaikan rasa galaunya di hari ini. Jadi buat kalian yang beneran lagi galau, silahkan kalian bisa merepresentasikan, azik, bisa menggambarkan sebenarnya kalian tuh lagi ngerasain apa sih, galaunya karena apa sih, apakah karena restu, apakah karena kitanya yakin, dianya gak yakin, atau hal-hal lain gitu ya fansnya. Dan kalau ngomongin soal galau pun, itu gak cuma soal cinta aja kan. Mungkin kita ada beberapa lagu yang galau juga, tapi dia bukan kayak cinta-cinta banget gitu loh, bukan soal pasangan, tapi mungkin galau tentang keluarga, atau mungkin ditinggal sama orang-orang yang kita sayang dan lain sebagainya. Sebenarnya universal kalau kita ngomongin soal galau, ya kan? Jadi semoga berkenan semuanya malam hari ini untuk dengerin lagu-lagu yang galau gitu ya, yang melo gitulah ya bahasanya fans Gema Merdeka, sampai nanti di jam 9. Jadi tetap stay tune terus di sini. Semoga suka, semoga happy lah pokoknya malam hari ini fans Tia. Dan ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu ya. Jadi sekarang kita akan lanjut dulu dengan lagu yang sudah Tiara siapin, single yang juga lagi ngehits banget fans Gema Merdeka dari Nicky Becker bersama dengan Adi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Kita dengerin dulu ya.

dekat Anda. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, Fenistia, lagu yang juga mellow, ya kan? Ini lagu yang juga lagi ngehits. Ada lagu Sesi Potret dari Enau yang duet sama Ari Lesmana, Fenistia. Ada dua orang bahkan yang request, jadi jangan lupa untuk ikutan bernyanyi saat lagunya sudah mengudara ya. Pertama yang request ada Mokade Ratu yang lagi monitor di Salon Ratu Sesetan. Katanya salam buat semua yang lagi ada di Salon Ratu Sesetan. Hai, selamat nyalon teman-teman. Satu lagi yang request itu adalah Sulatra dari Besakih sana, fans Gawang Merdeka. Langsung saja kita dengarkan Sesi Potret dari Enau yang duet dengan Ari Lesmana.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut air,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren bila memang kamu. Lagu yang juga sempat ngehits banget dari miliknya Betran Putra Onsu sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda.
1: Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu.
0: Aduh, sesakit apapun akan aku lalui asal sama kamu gitu ya Fanstia ya. Cuman galaunya adalah Fanstia karena mereka tuh kayak gak bisa bersatu gitu loh. Entah ada ya faktor apa di balik itu gitu ya Fanstia Gawa Merdeka. Makanya judulnya Bila Memang Kamu. Kayak kalau emang beneran kamu, please dong kasih tanda kayak gitu ya. Jadi kayak masih ada di posisi yang gak ngegantung gitu Fanstia Gawa Merdeka. Dan malam hari ini meluncur spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak, ada Cugis Permana di seputaran Sukawati sana. Katanya salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Gema Merdeka malam hari ini. Oke, terima kasih banyak sudah request untuk di anjang sana. Lanjut Fanstia Gawa Merdeka. Abis ini tuh ada lagunya Salma Salsabil. Karena tadi ada yang request. Sebentar Tiara cari dulu yang request siapa ya. Ini dia Mangna di seputaran Kesiman. Lagu Sesal dari miliknya Salma Salsabil katanya. Boleh. Terus nanti untuk di himbuan malam mau lagunya Slang, I Miss You But I Hate You. Cakep banget lagunya nanti ya. Tapi gak sabar jujur ikut karaokean nanti di himbuan malam. Terima kasih loh sudah request. Kemudian Fanstia Gawa Merdeka tadi Cugis Permana juga ikut request lagu untuk di himbuan malam. Mau lagunya Leto yang Ruang Rindu. Boleh, silahkan ya Fanstia Gawa Merdeka. Buat yang lain juga kalau mau request lagu, boleh banget langsung aja masuk kirim chat kalian, requestan kalian apa, kirim bisa ke WhatsApp atau ke Facebook. Nanti bakal Tiara siapin satu persatu, nanti akan meluncur satu-satu sesuai antreannya. Jadi siapa yang duluan request itu yang bakal duluan meluncur. Jadi ikut gabungan aja sekarang supaya gak tunggu lama-lama. Oke, terima kasih banyak. Terus Triara mau calling-calling dulu untuk Fanstia Gawa Merdeka yang udah gabungan di WhatsApp ya. Terima kasih banyak yang sudah request lagu. Nanti bakal Triara calling sebelum atau setelah lagunya meluncur seperti biasa untuk rules-nya ya. Jadi Triara bakal calling yang lainnya dulu yang gak request lagu ya. Terima kasih. Ini ada Pak Wayanaya di Pedungan. Terima kasih sudah ikut bergabung. Request Keisha tadi sudah meluncur, jadi Triara gabung lagu jadi yang pertama request. Terus ada juga Made Parne yang sudah ikut bergabung. Ada Aba Waisel juga dari Samplangan Gianyar. Terus ada Bujuru Mertosari juga di Siulan Samna. Salamnya buat Ajit Tudarma, Turah Widi, Kadek Ratna, sama Yan Bur Arini katanya. Oke, terima kasih. Terus ada juga Pak Hendra dari Tabanan sana, serta ada Nang Angga juga, Fanza dari Banjar Saren di Senongan ikut bergabung. Kirim salam juga, katanya salamnya buat Pak Genat, buat Mang Ayu Suparini dan Wayan Bunut, katanya selamat istirahat aja. Oke, terima kasih banyak sudah gabungan ya. Kita move dulu, kita lanjut untuk dengerin lagunya Salma Salsabil. Ini dia Sesal.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah waras.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetahuan lagunya Tiara Andini yang judulnya Usai, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Yeay, tapi ini cuma lagunya aja yang usai, kita belum usai kan? Semoga belum. Malam hari ini spesial Tiara putar karena ada yang request usai Fanisa Gawang Merdeka. Terima kasih banyak, ada Ibu Ayu dari Jalan Kresna yang sudah ikut monitor Radio Gawang Merdeka malam hari ini. Terima kasih ya. Katanya Bu Ayu, salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor malam hari ini. Yeay, terima kasih banyak. Kemudian fans Tia, setelah ini itu ada lagunya Mahalini yang judulnya Sial, single yang juga sempat ngehits banget ya fans Gawang Merdeka. Yang request adalah Dewa Ayu dari Manduang Klungkung. Terima kasih sudah ikut monitor juga. Tapi sebelum Tiara putar ini, Tiara punya informasi penting dulu nih, khusus buat kalian jadi masyarakat di kawasan Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya. Untuk fans Tia yang sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Ubud. Alamatnya di Jalan Corai Puda Emas Ubud, di utara Biji Mata World, sebelah barat jalan. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 9085 317, atau bisa via WhatsAppnya juga di 0812398970025. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jukut kentang betimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka. Gak terang lagunya Liodrai dengan pesan terakhir sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda malam hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak, ada ide bagus Budiantara dari Sidem Bunut Bangli yang sudah request di WhatsApp kami. Dan ternyata ada satu lagi yang request fansnya ya. Ada Pegus Bawo yang hadir di seputaran Batu Bulan sana. Katanya kirim salam juga. Salamnya buat Buda Yurat Mini, Kadek Ratna, Pandi Ebi, Rangga Pastawa, Mok Made Marleni, Kak Oding, Pak Cahya, dan Bu Ayu Margi Kresna. Serta happy birthday Majang Ji Dewa Buana, moga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Yay, terima kasih banyak fansnya. Terima kasih juga untuk Anda, untuk yang sudah mendengarkan malam hari ini. Mungkin sembari beraktivitas ya kan, jadinya gak sempat ikut gabungan di sosmed. Padahal fansnya lagi dengerin Tiara siaran malam hari ini, gak apa-apa. Tapi kalau memang ada waktu untuk gabungan, silahkan gabungan ya, biar Tiara juga tahu kira-kira masyarakat Bali bagian mana saja yang sedang mendengarkan Radio Gema Merdeka malam hari ini gitu. Tapi kalau memang lagi ada kesibukan, sedang sambil beraktivitas, mungkin agak hektik gitu kan, atau mungkin agak repot jadi gak bisa gabungan, it's okay, gak apa-apa. Kalian udah dengerin aja, Tiara udah happy banget. Jadi siarannya berasa gak sendirian karena ditemenin sama fans Tia Gema Merdeka, ya kan? Terima kasih banyak. Pokoknya yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada, terima kasih ya. Selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas. Selamat istirahat buat kalian yang mungkin sudah santai malam hari ini, sudah selesai pekerjaannya ya. Atau buat kalian yang mungkin sedang dalam perjalanan, ini semangat juga. Ingat hati-hati di jalan, tetap fokus di jalan ya, biar aman sentosa sampai nanti di tempat tujuan. Terima kasih banyak. Oh ya, Tiara mau sekali lagi ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Rahasianya adalah kalian konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu tuh jawab Gema Merdeka, ngetren pelangi, lagu dari miliknya Hi-Fi. Tolong buat kamu-kamu yang sedang mendekati seseorang, jangan kayak pelangi ya, datangnya sebentar, bikin happy, indah, tapi habis itu ngilang. Waduh, jangan ya deh ya. Kalau emang serius, seriusin gitu loh, jangan dipakai mainan gitu ya. Lagunya, ini ada lagunya Hi-Fi yang judulnya Pelangi, spesial Tiara Putrin malam hari ini karena ada yang request. Terima kasih banyak, ini ada Moda Yuratmini dari Soto Modern Pasar yang lagi stay tune. Katanya kirim salam juga, salamnya buat Gus Bawe, Mokade Ratna, Modewi Ari, Momede Marleni, Kakek Gema, dan buat Ira Susiadi. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Terima kasih juga buat yang lagi dengerin Tiara malam hari ini. Semoga happy di edisi Selasa Galau kali ini, oke? Terus abis ini fans Gema Merdeka ada yang request lagunya Setia Band yang judulnya Asmara. Boleh yang request ini siapa nih? Sebentar, Pak Derumiarte di daerah Pegok Sesetan kali ya. Terima kasih banyak sudah monitor juga malam hari ini. Tapi sebelum Tiara puterin, Tiara mau calling-calling dulu. Terima kasih banyak untuk fans Gawang Merdeka yang sudah komen-komen. Kalau tadi kan di WhatsApp ya fans dia, kita harus mencoba melirik yang di Facebook karena ternyata di Facebook juga sudah lumayan ramai. Terima kasih banyak yang sudah komen. Ada Mau Minia sih dari Luas Tabanan, terus ada Pandit Tomong Ndak Serokadan di Bangli sana, terus ada juga Bu Ian Bur Arini di Kesiman, kemudian juga ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar, terus ada Pak Wayan Naye juga, kemudian ada Kakek Devan di Kabel-Kabel ikut dengerin juga, sama ada Pekak Podol di Samblangan Gianyar sana. Terima kasih banyak. Buat yang lainnya, sabar lagi, fans Gema Merdeka nanti bakal Tiara calling-calling semuanya. Terus buat yang udah request, tapi kalau lagunya belum mengudara, sabar ya. Tiara puterinnya satu-satu soalnya. Jadi kalau misalnya ngerasa, duh lama banget sih lagunya, Tiara hanya bisa bilang maaf. Karena Tiara puterinnya tuh satu-satu. Jadi kayak siapa yang duluan request, dia yang akan duluan meluncur. Kan satu lagu tuh 3-4 menit ya, jadi ya harus sabar menunggu. Tapi yang pasti, lagu-lagu yang kalian request nggak akan cuma-cuma, nggak akan terbiarkan begitu saja, tapi pasti bakal Tiara puterin, tapi tinggal menunggu waktu mengudara saja ya. Terima kasih banyak karena sudah menunggu. Ini dia lagunya Setia Band yang judulnya Asmara.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka. Ngetren selalu menunggu. Lagu dari milik Nadia Nevita sudah meluncur juga malam hari ini ya. Spesial buat yang mungkin lagi LDR-an sama pasangannya. Masih setia menunggukah kalian? Semoga masih ya. Kalau overthinking itu udah pasti gitu ya fans dia ya. Yang pacaran masih satu wilayah aja sering overthinking kok. Apalagi kalian yang beda negara, beda benua, beda kota dan lain sebagainya. Beda provinsi gitu ya. Pasti akan ada overthinking ya. Jadi semangat buat kalian yang LDR-an. Malam hari ini spesial juga buat yang sudah request. Terima kasih ada Yansu dari Banjar Buitan Batu Bulan Fancy Go. Mereka terima kasih banyak ya. Disuruh mampir ke Pasar Senggol Batu Bulan katanya Fancy Go Merdeka. Kira-kira kalau Tiara ke Pasar Senggol dapat apa ya? Banyak sih, iya kan? Karena di Pasar Senggol Batu Bulan juga sering rame gitu ya Vanessa, makanannya juga beragam. Jadi mungkin kalau kalian malam-malam suka lapar atau pengen jalan-jalan yang murah meriah gitu ya kan, coba deh kalian bisa meluncur ke Senggol Batu Bulan atau ke senggol-senggol lain yang deket sama rumah kalian Vanessa. Karena pasti kalau ngomongin Senggol tuh banyak makanannya, kulinernya gitu ya Vanessa, dari cemilan, makanan berat yang berkuah-berkuah.

lah, yang goreng-goreng, semuanya ada. Gak cuma makanan, ya kan? Kayak pokoknya banyak sih kalau di Senggol, ya kan? Perabotan, baju, pokoknya semua, sampai jam tangan, kacamata itu ada juga sebenarnya. Sampai baju-baju pun ada banyak di Senggol, ya kan? Valid Fancy Senggol Merdeka. Terima kasih banyak buat Bliansu sudah ikut bergabung malam hari ini ya. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut komen-komen, yang sudah ikut gabungan di WhatsApp kami. Tiara mau lanjut sapa-sapa ya. Terima kasih, ada Cakra dari Banjar Tegal Kuning Bongkase Pertiwi juga sudah ikut monitor di Abian Semal sana ya. Terima kasih. Terus ada juga Bu Ana dari Wangayu Gede Tabanan. Ini request mahal ini tadi juga sudah meluncur ya. Salamnya katanya buat Gus Bawa sama Kadek Ratna. Terus ada juga Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring, ada Agung Sanjaya juga dari Kramas, terus ada siapa lagi ya? Oke, ada Kakek Gema di Tabanan Mandung. Terus ini juga ada Ketut Silawati atau Mentiwas yang juga sudah monitor malam hari ini. Terima kasih banyak Fancy Gawa Merdeka. Abis ini udah Tiara siapin lagu dari miliknya Roni Parulian yang judulnya Mengapa. Kita langsung dengerin aja yuk.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Mawar Deong. Lebih dari egoku juga sudah meluncur. Siapa yang ikut nyanyi juga, ayo tos dulu dari jauh. Karena ini lagunya sempat nge-hits banget ya, fans Gema Merdeka, Lebih dari egoku. Terima kasih banyak untuk fans yang masih monitor. Kita masih dengerin program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau ya. Sebelum Tiara sapa-sapa yang sudah bergabung, Tiara punya informasi penting dulu boleh ya. Untuk fans Gawang Merdeka, kita bakal bahas masalah sampah malam hari ini. Karena masalah sampah ini udah jadi masalah global, dan sebagian besar itu sampah plastik ya. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Mari sama-sama kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi yuk, kelola sampah dari sumber mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Terima kasih. Lanjut, Vanistia Kakek Gema Tabanan Bandung ternyata kirim salam. Mohon maaf ke skip sama Tiara. Salamnya katanya buat Puput Nata, terus juga buat Ratmini Dayu, sama buat Made Marleni. Oke. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung ya. Lanjut, fans dia, kalau ada yang keskip atau kelewatan, gak apa-apa banget kasih tahu Tiara ya, karena kadang suka kelewat gitu kan, atau mungkin Tiara yang kurang fokus. Jadi kalau salah nanti tolong dikasih tahu ya, fans dia ya. Oke, lanjut, ada Primus yang hadir dari Jatim, dari Jawa Timur. Terus ada juga Wayan Suwade yang ikut gabungan juga. Terus ada Mbok Pandi Ebi dari Singapadu juga sudah monitor. Sama ada semeton kita dari Lebih Gianyar. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya, fans Gawang Merdeka yang sudah bergabung. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya fans Gawang Merdeka lagi senggang malam hari ini, Tiara tadi sudah sempat ada posting di story WhatsAppnya GM. Itu ada survei pendengar radio. Jadi mohon ikut partisipasinya, fans Gawang Merdeka. Untuk Anda yang mungkin belum sempat mengisi surveinya, silahkan bisa cek di story WhatsApp kami. Atau kalau misalnya Vanessa pengen ikut berkontribusi, bisa chat WhatsApp ke Gema, nanti Tiara bakal share untuk linknya ya. Jadi kalau misal Vanessa Gawang Merdeka selalu dengerin Gema, suka sama siaran-siarannya Gema, boleh dong minta bantuannya untuk mengisi survei, supaya nanti hasil surveinya benar-benar real bahwa banyak yang masih dengerin radio Gema Merdeka ya. Jadi mohon dibantu Vanessa Gawang Merdeka, untuk yang belum mengisi survei langsung bisa diisi. Link surveinya bisa kalian lihat di story WhatsApp kami, ataupun fansnya bisa langsung chat ke WhatsApp di 081558977. Nanti bakal Tiara share untuk linknya. Oke, terima kasih banyak.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu single dari miliknya Jesse Lucy yang judulnya Lantas, sudah meluncur juga. Ada informasi penting dulu malam hari ini fans setia, terutama buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget, ya kan? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fans setia berani berbuat, otomatis fans setia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Pantaskah aku? Lanjut, terima kasih banyak buat fans setia, gak berasa ya kan, ini waktunya sisa lagi 12 menit aja kita dengerin lagu-lagu yang galau. So tetap station terus di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya, kita mau sambung dulu sama single yang juga hits dari Virsa Besari yang duet sama Tandri Sundari. Ini dia, Waktu Yang Salah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: 97,7 FM Gema Merdeka gak terlain fansnya gue. Mereka gak berasa ternyata waktunya sudah hampir merapat jam 9 malam. Itu artinya sebentar lagi tuntas sudah kita mendengarkan lagu-lagu galau di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Yeay, gimana tangki galau kalian malam hari ini, fansnya gue Merdeka? Semoga semuanya happy, semoga semuanya suka sama lagu-lagu galau yang sudah Tiara puterin. Termasuk juga terima kasih untuk yang sudah request lagu galaunya ya, lagu-lagunya sudah Tiara puterin. Tapi kalau masih pengen request lagu, mungkin kalian bisa request untuk di Himbauan Malam ya, fans dia ya. Kalian bisa cari lagu-lagu Indonesia yang rilisnya tahun 2010 sampai 1990. Nanti Tiara bakal puterin di program kita selanjutnya, seperti biasa di Himbauan Malam. Jadi jangan kemana-mana ya, Tiara masih tunggu atensi Anda. Jadi untuk yang mau request lagu, yang mau gabungan, yang mau kirim-kirim salam, silahkan langsung gabung aja di sosial media kami. Oke, kita tutup dulu Anjang Sana edisi Selasa Galau dengan satu single kita yang terakhir dari miliknya Raisa, Bertahan atau Pergi.

0: 97, Kampung 7 FM, Gemah Merdeka, Ngetren. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bersama Tiara, malam hari ini kita masih edisi hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2026 ya. Seperti biasa, kita sudah masuk di program Himbauan Malam selama 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10 aja, fans ya. Dan selama 1 jam ini, kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990 ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Tiara bakal puterin satu persatu lagu requestan Anda ya, fans ya. Single pertama sudah meluncur, ini lagu punya Beach Jam yang judulnya Hujan Tanpa Awan ya. Kita langsung move ke single requestan kedua dari miliknya Slang, I Miss You But I Hate You.
1: I miss you, baby.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 Komatuja FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia Ruang Rindu, satu single dari miliknya Leto juga sudah meluncur. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Kita lanjut fans dia malam hari ini yang sudah bergabung. Ada Ibu Yoga dari Sibang ikutan dengerin juga malam hari ini. Terima kasih banyak. Terus ada juga Mama De Marleni dari seputaran Klungkung sana. Katanya kirim salam. Salamnya buat Kakek Gema, buat Dayurat Mini, buat Mode Ratna, sama Gus Bawel. Terima kasih banyak. Ini semeton kita yang dilebih lagi dengerin Gema sambil metanding canang. Katanya Vanistia, waduh cager sekali. Terima kasih banyak sudah monitor ya. Oke, lanjut kita ke Facebook. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah komen-komen di Facebook kami, Fans Gema Merdeka. Sebelum Tiara calling-calling, Tiara mau ingetin dulu nih untuk Fans Gema Merdeka yang belum follow akun sosmednya GM. Cius kalian bisa follow dulu supaya fansnya gak ketinggalan sama update-update terbaru dari kami ya, Fans Gema Merdeka. Silakan yang punya akun Instagram bisa follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Terus yang punya akun TikTok bisa follow juga di Gema Merdeka Bali. Oke, sekarang baru kita ke Facebook ya. Terima kasih yang sudah komen-komen. Ada Tumium Virgo, warga kita di Medan sana. Ada Ketut Kalpo dari Suwuk Buleleng. Ada juga Dewa Kusuma Dewa, WB Rama, Ayam Guling di Klungkung. Terus ada Oka Mulyarta di Padang Sembian. Ada Dek Apong juga di Tegak Klungkung. Ada Dek Demahes di Angantake. Ada Puputu Widiasih dari Payangan Gianyar. Ada Ayu Bless di daerah Ubud. Sama ada Wayan Ena dari Banjar Belang Singapaduka yang juga sudah monitor. Terima kasih banyak fans dia ya. Kita lanjut kalau begitu. Asik. Pak Wayan Aye di Pedungan ternyata request untuk di himbauan malam, katanya mau lagunya Fuju. Salam untuk dia. Katanya lagunya untuk semua fans dia GM yang lagi monitor juga. Semoga sehat selalu. Matur suksema, suksema mewali Pak Wayan. Lagunya langsung Tiara putar. Ini dia singlenya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya The Chance Cheater, Senandung Pertemanan. Vanessa sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial buat yang sudah request juga, ada Kadek Hendra di daerah Sanur sana. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan. Ada juga Peka Ega dari Bangli Sidembunut. Terus ada Putus Stone di seputaran yang batu. Ada Sang

Uketut dari Siangan Gianyar, ada Made Darmini dari Pejeng Umekute, ada Yan Lolet di Selat Dude, terus ada juga Parwati Loh Putu dari Pemogan, ada Eli Agustin di seputaran Kebalenan Indah Banyuwangi, ada juga Komang Aryani dari Sanur KJ yang request lagunya Jirox yang ceria. Terima kasih Fancy ya. Selain itu ada juga Pak Lin dari Selisihan Klungkung, ada juga Iketut Arisu Gina Dinastra dari Jalan Gunung Andekase Padang Sembian, ada Dewa Gangga juga dari Banjar Belang Singapadu Kaler, terus ada Kadek Giri dari Sanur, sama ada Inyoman Mudane Moho Sidekari yang juga sudah ikut komen-komen. Terima kasih ya. Kita lanjut dulu yuk, dengerin lagu berikutnya. Tadi ada yang request Jirox yang judulnya Ceria. Biar gak ngantuk di jam 9:30 ini, apalagi buat yang masih beraktivitas, yang masih kerja, yang masih di jalan, yang masih shift malam, biar gak ngantuk kita nyanyi lagi ya. Ini dia Ceria dari Jirox.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Viera. Seandainya juga sudah meluncur malam hari ini. Oke, Tiara puterin lagunya Viera. Karena sekalian Tiara juga mau kasih informasi fans Gema Merdeka. Karena di hari Jumat ini Viera itu ada jadwal perform, ada konser di daerah Sebatu Tegalalang fans Gema Merdeka. Kalau mungkin kalian pengen nonton secara langsung, bisa langsung ke sana ya kan. Karena Tiara pun suka nonton konser, jadi Tiara bakalan spill tipis-tipis konser-konser yang mungkin kalian juga suka gitu ya fans dia ya. Setelah kemarin kita sempat digemparkan dengan konsernya Shilaun Seven yang benar-benar segong itu. Nah, di minggu ini tuh juga ada konser musik fans dia. Ada namanya Sebatu Fest. Pokoknya kalian cari aja deh Instagram Sebatu Festival gitu. Pasti akan banyak keluar flyer-flyernya. Dimana nanti itu acaranya 2 hari. Kamis sama Jumat ya kan. Sesuai dengan namanya Sebatu. Jadi lokasi konsernya pun di Sebatu. Di Sebatu Tegalalang gitu, fansnya di lapangan gitu deh. Nah, line up yang nasional itu di day 2, di hari kedua, itu hari Jumatnya, itu bakalan ada Fully Fans, fansnya Gema Merdeka, sama ada Viera. Jadi benar-benar metumpuk ya kan, untuk apa sih namanya, penyanyi nasionalnya. Dan gak cuma satu band aja, tapi dua, Fully Fans sama Viera yang bakal perform di hari kedua Sebatu Fest. Kalau yang pertama itu lokal-lokal sih, ada Ari Kencana deh kalau gak salah juga jadi gestarnya di sana. Pokoknya sejelas-jelasnya kalian bisa langsung cek aja di Instagram kalian masing-masing. Coba dikepoin, coba dicek gitu kan. Namanya Sebatu Fest. Kalian cari aja deh. Tiara juga lupa ya nama akun officialnya apa. Intinya tuh Sebatu Festival gitu pokoknya namanya. Jadi kalian langsung cek aja lah sendiri di Instagram mandiri ya ceknya. Siapa tahu di sini ada yang suka dengerin lagu-lagunya Fully Fans, suka sama lagu-lagunya Viera, mau nonton langsung, cus mumpung ada konsernya minggu ini di Sebatu Tegalalang, oke?

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: FM Gema Merdeka, nggak terlalu fancy, Gema Merdeka nggak kerasa. Ternyata waktunya sudah hampir jam 10, otomatis kita harus tutup dulu program himbauan malam untuk malam hari ini, untuk edisi hari ini fancy Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk fancy yang sudah monitor malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah gabungan juga. Ada siapa nih? Kakek Tiara dari Blabatu, terima kasih sudah ikut dengerin juga. Terus ada juga Deku, terima kasih sudah ikut monitor malam hari ini. Terus ada juga Gede Mane BJF dari Buleleng juga sudah ikut gabungan. Terima kasih banyak fansnya Gema Merdeka. Jangan kemana-mana loh, jangan digeser channel radionya, karena abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada musik di keheningan malam sampai nanti di jam 12. So tetap stay tune di sini ya. Buat yang masih beraktivitas, yang masih lembur malam hari ini, semangat. Buat yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Buat yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, selamat istirahat. Besok kita ketemu lagi tentu di frekuensi yang sama. Tapi malam hari ini jangan digeser loh, karena masih bakal Tiara temenin sampai nanti malam. So tetap stay tune di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Transvansi Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat rumah warga dengan bentuk yang kurang lebih seragam, yuk meluncur ke Desa Penglipuran. Lokasinya ada di Kabupaten Bangli ya. Gak cuma karena dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia, Desa Penglipuran juga punya bangunan rumah yang mirip-mirip antara satu dengan rumah lainnya. Kenapa bisa gitu ya? Ternyata ini adalah simbol kesetaraan antar warga Desa Penglipuran, serta untuk menjaga nilai persatuan antar warga juga. Bentuk rumah juga masuk dalam aturan awik-awik Desa Penglipuran. Masyarakat pun juga sangat konsen dengan melestarikan budaya leluhur dengan berpedoman pada filosofi Trihita Karana dan konsep pembagian pekarangan rumah yang disebut dengan Karang Memadu.

0: Info Gema Merdeka.
1: Nineball adalah band pop rock asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta serta aransemen musik yang melodis dan mudah dinikmati. Dibentuk pada pertengahan tahun 2000-an, band ini berhasil menarik perhatian pencinta musik Indonesia melalui karakter musik yang sederhana, emosional, dan dekat dengan kehidupan para pendengarnya. Popularitas Nineball semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Hingga Akhir Waktu, Maaf, dan Aku Jatuh Cinta Lagi yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan sempat mewarnai tangga lagu nasional. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan balade yang khas, Nineball berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu romantis serta karya-karya yang mudah dikenang di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka, terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini. Semoga suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti di jam 12 malam.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Balai Batak Toba sering disebut dengan rumah bolon, adalah rumah adat tradisional dari Sumatera Utara. Berbentuk rumah panggung kayu, arsitekturnya melambangkan kosmologi tiga alam. Atap untuk dunia dewa, lantai untuk manusia, dan kolong untuk kematian. Bangunan ini secara spesifik terbagi menjadi dua bagian. Jabu Parsakitan adalah ruangan tempat untuk penyimpanan barang pusaka dan tempat tetua berdiskusi mengenai urusan adat. Jabu Bolon adalah union utama yang ditinggali oleh keluarga besar.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Ada Gus Aldi kembali hadir. Sudah siap mengajak Anda jobar lagi ya. Pagi ini kita awali dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Boleh.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gea Yubi Gaspol. Waktunya kita gaspol lagi ya semangatnya. Kita semangatkan dengan jobber. Kita bergoyang dan bergetar pastinya di Kopi Dangdut ya. Silakan fans Tiago Reka yang mau ikutan jobber boleh banget. Bisa langsung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka. Di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Perdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nia Bohai, tua-tua gaul. Walaupun umur sudah tua tapi masih harus tetap berjiwa muda pastinya ya. Dan fans Tia Goreka biar lebih gaul lagi, biar lebih gaul lagi ya, lebih keren lagi. Jangan lupa untuk follow dong ya akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Karena di sini ada banyak ya keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang bakal selalu kita update di sini. Selain itu info-info update juga tidak ketinggalan di sini ya di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oh ya, selain itu jangan lupa juga ya, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

RPH featuring DJ Donald featuring Siti Badriah lagi tampan, yang sudah bergabung, yang tampan-tampan dan yang cantik-cantik. Yang tampan-tampan dan cantik-cantik ada siapa aja? Ini yang sudah bergabung kita sapa dulu ya. Oke, yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah bergabung. Lagunya Nia Tasmara sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Aji Mangku sama Nini Mangku juga yang ada di seputaran Tulikup, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Salamnya untuk si kembar yaitu Dina, Dina dan Dina. Ini kembar tapi namanya sama ya. Kok bisa ya Dina dan Dina katanya. Mungkin ada perbedaan sedikit ya dari namanya ya. Kalau panggilannya mungkin sama ya, sama-sama Dina namanya ya. Mungkin juga sih. Terima kasih Haji Mangku sama Nini Mangku ya, tetap semangat. Dan ada juga yang sudah bergabung, ada Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan ya. Salamnya buat anak dan cucu Nini. Mogi stata kena rahayu. Untuk Gus Aldi, matur suk semua. Matur suk semua mewali buat Nini Gusta ya yang sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Terus salamnya buat Pak Murke yang ada di Pasar Ketapian. Pak Murke katanya dagang makanan ayam. Semangat ya, semangat jualannya. Pastinya semoga laris manis ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di Mawar, Tabanan. Mau request lagunya Bulan Sutena yang judulnya Susah Abang. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus yang sudah bergabung selanjutnya ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali. Selamat ikutan Jobar aja sambil ngopi ya, atau ada juga yang sambil olahraga juga. Pokoknya semangat semuanya. Mau request lagu dong? Boleh-boleh. Lagunya Nia Bohai, Tua-Tua Gaul, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih tadi pas request lagunya langsung diputar ya. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Pansudi yang ada di Beluhu. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Pak Yan Sena yang ada di seputaran Bedulu, Gianyar. Mau request lagunya Cita-Citata. Cita-Citata judulnya yang mana? Oh bebas ya, Gus Aldi yang milihin katanya. Yaudah kalau gitu Gus Aldi pilihin salah satu ya. Satu lagu dari Cita-Citata, Jamur Janda di Bawah Umur.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pasca keamanan kawasan Banjarangkan di Kabupaten Klungkung kembali disorot setelah kasus pembunuhan di aliran sungai Pesona Lepang, kini rumah warga di Dusun Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan dibobol maling. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gemah,
1: gemah,
2: gemah,
1: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Devi Demplon. Adek capek bang, kalau sudah sering merasa capek-capek jangan dibiarkan terus fans setia ya. Langsung saja kita lawan rasa capek tersebut dengan Vitalik. Nah Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Queen Aurel. Merinding seperti sampah plastik ya, yang bikin kita semakin merinding, bikin lingkungan kita juga semakin rusak. Waduh, untuk kedepannya gimana ini? Untuk kedepannya pasti bikin lebih merinding lagi nih Vanstia ya. Untuk itu, ayo lebih peduli lagi kepada lingkungan ya, terutama masalah sampah yang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan

kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Satu lagu dari Vita Alvia, Pecah Seribu. Lagunya sudah direquest oleh Bang Ino ya, yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Terima kasih sudah bergabung Bang Ino. Semakin banyak yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih semuanya ya, buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka. Ada Gro yang ada di seputaran Tembau Kelot ya, Banjar Tembau Kelot, Jalan Sulatri. Terima kasih juga sudah bergabung buat Gro ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi Ovan, terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Lusin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo, Penatih, Jalan Terengguli. Oke, mau request lagunya, lagunya Kania yang judulnya Ku Salah Menilai. Oke, sebentar kita cek dulu. Ku Salah Menilai, sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada, ada siapa lagi kah selanjutnya? Ada Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung juga. Pagi juga buat yang ada di Toko Panglima, ada Mbok Ayu ya di Toko Panglima Jalan Gunung Agung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa juga yang ada di mana ini? Yang ada di Toko Naya, Toko Naya yang ada di Jalan Raya Guang Sukawati ya. Ada Pandey, Putu Pandey gitu ya. Terima kasih Putu Pandey juga sudah bergabung ya. Buat fans yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik ya, terutama buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah. Jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Gema Merdeka
8: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Baik fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Gus Aldi muncul secara tiba-tiba ini ya, sudah langsung closing ya, karena waktu kita sudah mepet ya, jadinya kita harus langsung tuntaskan ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans setia Gemerdeka semuanya yang sudah bergabung ya, dari jam 5 pagi tadi ya, yang sudah bergabung di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Tidak lupa juga Gus Aldi mohon maaf kalau misalnya masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa dan masih ada lagu yang belum sempat diputar ya. Mohon maaf banget karena waktu kita sudah nggak cukup lagi ya. Nanti sore fans setia Gemerdeka bisa jobar lagi kok ya. Bisa jobar sambil senggol-senggolan juga di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, fans setia Gemerdeka juga seperti biasa ya, ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Seperti lagu dari Safira Inema ya, yang menjadi lagu penutup kita, Safira Inema, Setia Untuk Selamanya.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini fans dia. Tentu di program Tirama, tirai musik aktivitas selama 2 jam ke depan dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Semangat aktivitas buat kita semuanya. Buat yang mau gabungan silahkan ya. Yang mau request lagu juga boleh banget. Kita seru-seruan pagi hari ini bareng Tiara sampai nanti di jam 9.

0: Enggen dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Enggen seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen tiang.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren memori baik. Lagu dari Milika Shilon 7 juga sudah meluncur. Semangat pagi buat kita semuanya. Untuk fans Gema Merdeka yang mungkin masih prepare pagi hari ini, selamat prepare ya. Check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan. Dan semoga semuanya lancar dan bersemangat untuk beraktivitas edisi hari ini. Cahaya jalan. Apapun itu aktivitasnya, fans Gema Merdeka semoga dilancarkan pokoknya ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk hati-hati di jalan, fans Gema Merdeka ya kan. Mungkin bagi hari ini ada yang mau OTW anterin anaknya sekolah, atau mungkin ada yang mau langsung ke tempat kerjanya gitu kan. Pokoknya buat semuanya hati-hati di jalan, oke? Jangan lupa sarapan loh fans ya, karena sarapan itu penting. Jadi kalau bisa jangan di skip yang namanya sarapan, oke? Dan gak ketinggalan juga fans Gema Merdeka di program Tirama session yang pertama, akan ada informasi-informasi penting yang bakal Tiara baca. Plus Tiara juga akan bacain berita-berita terkini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya fans Gema Merdeka. Dan buat adik-adik semuanya, terutama buat generasi berencana, tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

97, kamu waktu JFM gue mau merdeka. Ngeterin lagu ya Jamrud. Hapus saja nomorku juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Terima kasih banyak untuk yang sudah request. Tadi lagunya Armada juga hasil requestan ya. Fans gue mereka terima kasih. Oh ya, informasi cuaca dari fans kita, fans Tia ini. Di daerah Banjarsari di Senongan katanya lagi hujan deras pagi hari ini. Fans gue mau merdeka. Tetap jaga kesehatan buat semeton di sana ya. Adakah lagi mungkin titik-titik lain yang lagi hujan pagi hari ini? Fansa gue merdeka, tetap jaga kesehatan ya. Semoga aman dan kendali. Semoga hujannya gak bikin kalian jadi mager. Karena itu udah rahasia umum banget ya. Udah aja ada suara rintik-rintik hujan terdengar di telinga, rasanya tuh pengen narik selimut lagi gitu loh Fanstia. Tapi inget tanggung jawab ya kan. Kalau memang harus kerja-kerja gitu ya Fanstia ya. Kalau libur mah gak apa-apa, tarik lagi selimutnya gak apa-apa. Okay, Fanstia gue merdeka. Jangan lupa juga nih, ada informasi penting lagi tentang Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanstia pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemar Merdeka, yang ngetren lagunya JKT48. Judulnya adalah Dekat Namun Jauh, juga sudah meluncur. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Terima kasih banyak ya, fans Gemar Merdeka. Terima kasih juga untuk yang lainnya yang sudah bergabung di sosial media kami, baik di WhatsApp maupun di Facebook ya. Untuk yang belum gabungan, yuk gabungan yuk. Yang mau request lagu juga boleh banget, silahkan aja gabungan ya. Okay, fans Radio Merdeka, semangat pagi buat kita semuanya. Udah pada sarapan belum? Kalau belum, sarapan dulu atuh, ya kan? Kalau mungkin masih masak, selamat memasak. Semoga cepat selesai masakannya. Tapi buat kalian yang gak masak, tenang aja, pinggir-pinggir jalan ada banyak dagang-dagang nasi kuning, jadi akan aman untuk perut kita. Jadi jangan lupa sarapan ya, tinggal beli aja bisa. Okay, lanjut Fanisa Gawang Merdeka. Kita akan bahas informasi atau berita-berita terkini ya, Fanisa Gawang Merdeka. Tiara ambil beritanya di situs online Fanisa Gawang Merdeka ya. Dan untuk hari ini Tiara mau bahas dulu, yang pertama itu ada aksi pencurian Fanisa Gawang Merdeka di daerah Klungkung sana ya. Mana nih semeton Klungkung. Jadi di sana Fanisa Gawang Merdeka tersangkanya tuh lagi ngincer rumah-rumah kosong ya kan, dimana waktu kemarin itu pencuri di Klungkung berhasil menggasak 12 sertifikat tanah Fanisa Gawang Merdeka. Wow, jadi dia ini tersangkanya 2 orang, pelakunya tuh 2 orang Fanisa Gawang Merdeka. Dia nyongkel paksa rumahnya ya kan, sampai mereka bisa masuk. Dan ternyata rumah itu tuh rumah seorang dosen gitu loh Fanisa, di daerah Desa Takmung ya. Yang mana pergerakan mereka, gerak-gerik mereka tuh terekam di CCTV, dan mereka keluar bawa belasan sertifikat tanah di Denpasar dan Klungkung. Saat ini Polsek Penjerangkan dan Polres Klungkung sudah memburu keberadaan para pelaku Fanisa Gawang Merdeka. Jadi jadi mengingat juga Fanisa Gawang Merdeka untuk kita-kita semuanya, biar bisa menjaga barang-barang berharga kita ya Fanisa. Jadi kalau memang rumahnya lagi ditinggal kosong, mungkin entah strategi atau kiat apa yang bisa kita lakukan gitu ya, jangan sampai meninggalkan barang-barang yang berharga gitu. Semoga pelakunya cepat ketangkep Fanisa Gawang Merdeka, dan semoga gak ada lagi berita-berita yang kayak gini. Semoga gak ada lagi yang kehilangan, karena kita untuk ngedapetin satu sertifikat tanah aja tuh udah bener-bener sampai keluar pelupidit gitu ya Fanisa ya. Jadi kalau misalnya sampai dicuri tuh pasti rasanya campur aduk banget, gedeg banget gitu ya Fanisa. Jadi jangan begitu teman-teman, tidak boleh mencuri, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kalau memang pengen sesuatu, kerja, usaha, kumpulin uangnya biar kamu bisa beli sesuatu yang kamu pengen, oke? Okay, sebelum lanjut lagu berikutnya Fanisa Gawang Merdeka, Tiara punya informasi penting lagi. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97 7 FM Gema Merdeka, keren lagu dari ATF, teman tapi mesra TTM sudah meluncur. Semoga fans Gema Merdeka ikutan nyanyi pagi hari ini biar makin semangat ya. Oke, lanjut fans Gema Merdeka, kita bahas berita lagi yuk. Jadi ternyata fans Gema Merdeka hari Senin malam itu sempat terjadi kebakaran di daerah Tegalalang sana fans Gema Merdeka. Jadi si jago merah tuh melahap koperasi di daerah Tegalalang fans Tia, di mana dalam tragedi itu atau peristiwa itu kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah fans Gema Merdeka. Sayang banget ya. Kebakaran ini melanda sebuah koperasi yang lokasinya itu di Jalan Raya Kedisan, tepatnya di Banjarbayat, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang Gianyar, di hari Senin di malam harinya, Fanistia. Peristiwa itu bikin warga sekitar jadi panik ya, karena apinya kelihatan langsung ngebakar semua bangunan koperasi gitu loh, Fanistia Gawang Merdeka. Jadi kayak karena udah gede banget apinya gitu ya, jadi orang-orang udah pasti duh, kasian banget, pasti rusaknya rusak banget, pasti bakal ada banyak berkas-berkas yang terbakar di dalam kayak gitu ya, Fanisi Gawa Merdeka. Tapi katanya dari informasi ini naik, katanya penyebabnya tuh masih belum diketahui. Akibat kejadian tersebut, kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Karena malam-malam gitu ya Fanisi Gawa Merdeka, karena kalau dibilang karena api dupa gak mungkin dong, karena malam-malam gak mungkin sembayang ya kan. Mungkin karena gini gak sih, konsleting listrik gitu biasanya kalau kebakaran-kebakaran gitu ya kan. Ya, semoga next gak ada lagi kejadian-kejadian serupa Fanisi Gawa Merdeka. Jadi pastikan sebelum kalian ninggalin kantor, ninggalin rumah, ninggalin kamar, pastiin semuanya aman terkendali ya Fanisi Gawa Merdeka, kayak sumber-sumber listriknya, pastikan semuanya aman gitu, oke? Oke, lanjut Fanisi Gawa Merdeka, kita masih punya waktu 10 menit lagi di session yang pertama ini. Gak berasa ya Fanisi Gawa Merdeka, nanti kita akan lanjut di session yang kedua. Di session yang kedua baru kita akan bahas soal kecantikan, karena sekarang adalah hari Rabu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, angkat tren lagunya Adrian Syah Martin. Judulnya Bukan Salah Jodoh. Sudah melanjut. Oke, Fanny Gema Merdeka lanjut. Oke, Tiara masih punya informasi lagi pagi hari ini sebelum kita move ke session yang kedua untuk Fanny Gema Merdeka. Buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.